Gomen chongzo ni, lunum ngwe la jeli juzhan kyo ni, kengri jukshu di chukab. Xunglam di ni, yang sarwe rindepsu, luki gyuma xindu nebatang. Sibu toze mi xidong ni, mi ni dong parcha. Zenzhun di ni gyang chukzam xigla, rengu kawe dunbi, kengdub ni, cherju mawe, be luntu kyo. Lepu rong xiesu chakbe, chong rong ti, Himalaya lukyutu nebi, mianpa riki kim xigi.

0: Rakalai kau mudah. Ngan tuhmi eksempel kau cing me.
1: Kerang kerja na, tinjai nampi na, nanti dosa ngutu ke.
0: Lingsi kau cuno, ciri tu.

0: ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ
1: ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ
0: ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ
1: ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ
0: ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ
1: ཁྱི ཕྱད མི འདུག ངས ཤེས མི ཤེས ཤེས སུ
0: ཤེས མི སུ
1: ར སུ བ རིབ ར མ ར ཤེས ཤེས ར སུ དུ གེ ཇ ཡི ཆེ ཡོ མ ཤེས
2: ཁྱི
1: ཁྱི
2: ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
2: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
2: ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི
2: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི
2: ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི
2: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: 你那也去你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你
2: 我看你们的做法接不接啊？让徐志烈是我将小兵用。
0: 钱能给多少？呀，
2: 特领长开给些小兵用，您就准对钱不？
0: 俺两下找着吧。
2: 两下新的三块钱块，这是阿拉多的对，两下找也三块没对。张庆大叔子，你要是给你生他妈的呗，走。
0: 三大经济主义，你那体力着多嘛？
2: 张庆国先开油过来。您这件事情你给俺写去，让给个队内兄弟兄弟都是给。让中队那边呢，特里经济主义，你如果要求，
0: 老徐，让人呢，你。

0: Leda, kerja ni ke yang ni mahu tu jadi, cakap ni yang harus tu. Seni ni rancu kuyung ku.
1: Rancu tu tu ke?